0: ada yang jangan ngulung kayak woy woy ra ada kokurut tuan diri omalah cicit lah mereka perwala.
1: You're listening to Triple Dare.